0: zwakazwakala ngayithuna yeyo futhi sikhandwa dzonjoni batsoti ndodini evo the past years esase kwari kuseya katodzoka nekuda kwezinhu febhuari kuitika kusarobi sikhandwa dzonjoni batsirawo ipapo ndodi iye mukadzi achati murume wake nevana vacho vakutomuramba vanozova chidzidzindini.
1: Hallo Esther, hallo Esther, bati pamwe. Ah, babao vekusouth ngavati kwanira. Ungasiya mudzimai 2006 wazodzoka izvezvi, wotaura kuti hanzi ndoda mukadzi wangu. Akatorambiwa kudhara, mukadzi akatochengetwa, akatororirwa nemumwe murume, akachengetwa, akatochengeterwa vana vake futi, vachiendeswa kuchikoro. Akuya aitaura kuti anoda mukadzi, anoda mukadzi upi? Upi waari kutaura kuti mukadzi, mukadzi waakatiza 2006, up to now. Ah, ngatsve. Nganyare ngatsvage umwe mukadzi. Mukadzi ato akatororiwapo, ndo nyaya yetongoripo. Mukadzi akaroriwa avo baba akaroora mukadzi, rambai mutori nemukadzi wenyu. Makaroorana zvekuwirirana ka uyu mudzimai akatoramba kamurume uyu akange amutiza, saka anogotoka achidzimanda kuti anoda mukadzi sepati pacho. Iye akasiya mukadzi kare kare. Aiwa anganyariwo, ngatsverukuga ngatsvage umwe mukadzi.
2: Acha mama nyei kai imai maburuse kwafiti nyai apa hatisi kuziva kuti murume uyu paanga ari kusouth anda ari kuti ifriend yake. Ko iye akasara otora mukadzi wefriend yake? Ko paanga ari kusouth murume uyu aisapota here vana vake? Apa ndopasina kunyatsonzwisisa, nokuti kana iye uyu adzoka achiti ndoda mukadzi wangu, pamwe murume uyu aitosapota kava vachiti havo chi? Apa tingati chihure zvechaaita, nokuti uyu wakatora mukadzi weshamwari akaitoziva kuti mukadzi weshamwari yake aenda kusauti. Saka apa hatisati tahwisisa kuti iye murume uyu aitosapota here mhuri yake ari kusauti. Kana angaisapota mhuri yake ari kusauti, aiwa murumukadzi uyu akakanganisa, nyange murume uyu akakanganisa, ngauyo murume uyu ngaatore mukadzi wake. Zvokuti vakaweta vana vaviri, vakaita havo zvevana vaviri chachava chihure icho.
3: Esther, waswera sei? Uyo murume wenyadzi dzekudzoka choni achiita zvekudzimba. Dai atombotaura zvevana kuita kuti kwai mukadzi, ende vana vacho futi kana vari less than 18 years atombo na kana mapowers, because anodora dzadota nemweya wechirombe. Pane munhu angaenda kuchoni 2006 achidzoka zvichi, inyadzi ngaasiyane nazvo.
4: You 11 FM, waswera sei shamwari? Ndiribhoo zvangu, ini ndiri kutaura nani wangu?
5: Ndiribhoo kwakadii?
4: Mushe mushe, ndiani wangu uyu?
5: Utaura na Pome Pasuoza.
4: Okay, nyanga iyo uri kuona sei wangu?
5: Nyaya ndiri kuinzwa kati manje, nyaya iripo ndeyekuti anga kaenda Joseph akarisa na zvinoitoita sekutosi kuda vana ava futiwo vavagara vachingodana navo urume wachipo. Manje nyaya iripo ndekungototi uyo hatiwana nake neuyu ngaitongogara vese, nekuti mukadzi akazoda kuoita zvekune uyo murume uyo hazvino anogona kuzomudhambazve sinzi akambomudhamba akutanga.
4: Okay,
5: sangangana neuyu vachingotoenda mberi vachitangira ipapo vachionesa.
4: So uyu akasara nemukadzi ndiye muridzi wemukadzi?
5: Ya, uyu akatoti akatosara nemukadzi, akatotora mukadzi akachengeta, iye ngaitongotorarama nemukadzi iye chienda mberi.
4: Aiwa, thank you so much mukoma wangu.
5: Nyaya yakanaka shamwari. Urangomborita Prince Madera kanditi rwabasa mukomana timu yakabayiwa
4: wagone iwe.